Tom Pro 2 RRI Batas, teman terbaik kamu. Selamat pagi Tom Pro 2, ditemani bareng Zaldi Darmawan. Ya, masih di pada special weekend untuk edisi hari ini banget 14 Juni 2026. Happy birthday untuk kamu yang hari ini ulang tahun. Ulang tahun di bulan ini penuh di, bukan dihantui ya, diramaikan, dipenuhi lah dengan para Gemini. Gemini banget ya tuh, para Gemini ya kan. Ini orang-orang yang berzodiak Gemini pada ulang tahun banget di bulan ini cuy. Yang katanya sih seret flag itu, tapi menurut aku mah biasa-biasa aja. Cuma gak tahu ya, yang mungkin punya pengalaman pahit sama Gemini, ya gak tahu. Belum pernah soalnya. Anyway, kalau aku lihat dari CCTV matanyabatam.go.id pagi ini terpantau rame banget cuy di alun-alun ya. Banyak banget nih yang udah mulai olahraga tipis-tipis, kayaknya pada bawa pasangan semua nih. Yang bawa duit kayaknya cuma beberapa nih. Rata-rata bawa pasangan gitu ya. Tapi udah rame loh cuy, mobil-mobil ya kan. Nih hari Minggu gak mungkin nih ada upacara-upacara gitu ya. Mungkin gak ada. Yang aku terlihat dari gerbang selatan juga rame banget orang mengelilingi alun-alun kayak biasalah tiap hari Minggu ya. Keren banget, tetap hidup sehat ya. In this economy, right? Kalau di Bank Indonesia sepi lah hari Minggu ya kan. Di lampu merahnya, terus juga di Bundaran Madani Pancuran atau di Grand Mercure juga terpantau lengang guys. Terus juga ini di Simpang Kasablanka, apalagi ini hari Minggu. Besok nih jam segini baru titit-titit gitu ya kan. Simpang Kuda juga nih sepi kayak isi dompet nih ya kan. Terus kita lanjut tuh berdua ke Dang Anom di hari Minggu jam 7 lewat 9. Ini terpantau lengang juga. Sayang banget nih CCTV-nya gak ada di Harbor Bay ya kan. Pengen lihat gitu aktivitas orang-orang yang lari di sana. Soalnya teman-teman aku tuh kalau lari di sana tuh ada aja gitu di foto gitu cuy, yang lagi musim-musim sekarang gitu kan lagi lari di foto gitu. Aku nggak tahu itu bayar apa nggak bayar lah ya, karena kan udah difotoin, masa gratis sih. Terus next ada Engko Hamidah juga, ini terpantau sepi sekali tuh berdua, kayak isi chat WA kamu ya. Sepi banget nih cuy. Yalah, itu aja. Karena hari Minggu tuh Bro, aman-aman ya. Dan hari ini juga alhamdulillah cerah banget, walaupun memang di pantauan untuk BMKG pagi ini, bukan pagi ini sih, hari ini diperkirakan hujan petir. Cuma enggak tahu jam berapa, kayaknya mungkin siang kali ya. Jangan di pagi kayak gini terus tiba-tiba nanti siang gelap gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu yuk. Kali ini aku punya Arsi Widianto barengan Tiara Andini, cantik.

0: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Ada tulus 1000 tahun lamanya masih bergesel di Darmondis pada Selamat Pagi Tompro 2 Special Weekend ya, 14 Juni 2026. Thank you untuk kamu yang masih cuni di Pro 2 FM, yang mungkin hari ini punya plan untuk kulineran asik bener ya kan. Nanti siang mungkin atau pagi-pagi kayak gini ada yang kulineran naslem, lonsai ya kan. Apalagi itu singkatannya banyak ya. Jadi kan akhir-akhir itu banyak banget makanan-makanan viral yang sebenarnya aku gak tahu gitu. Gak semua makanan viral itu dia bertahan lama. Iya gak sih teman-teman berdua? Kayak ada yang alhamdulillah bertahan lama. Terus juga ada juga yang viral banget terus tiba-tiba hilang gitu ya kan. Nah syukur-syukur bisa bertahan lama gitu. Tapi kalau misalkan dia pas nge-booming-booming banget ya, pokoknya ketika di sosial media tuh semua orang cari nih. Kayak sekarang tuh aku juga gak tahu nih, untuk Dubai Chewy Cookie. Aku mau bilang Dubai Chewy ini tadi kan salah antar Dubai Chewy Cookie itu kan lagi happening banget ya. Jujur aku belum cobain sih cuy, karena harga sekecil itu ya kan, untuk dia yang sekecil itu yang katanya isiannya inilah itulah gitu kan, menurut aku ya kurang worth it buat aku ya, buat aku. Untuk harga 45.000 sampai 50.000 sebagai anak kos dan kau menang mending, aduh itu 50.000 kita beli lontong dapat berapa banyak tuh cuy. Sampai gumoh ntar makannya. Nah kalau lagi happening banget, aku belum sempat coba sih, cuma memang pengen coba aja gitu. Jadi kan fenomena bisnis kuliner yang mendadak viral kayak ini tuh lagi happening banget sama Bro 2. Jadi banyak brand makanan cepat itu kayak cepat saji dikenal dengan media sosial, tapi kebanyakan popularitasnya itu banyak yang gak bertahan lama. Nah jadi memang kondisi ini tuh kayak nunjukin kalau viralitas itu kan gak selalu apa ya, menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner lah gitu. Jadi kira-kira apa Zali penyebabnya? Abis ini aku bakal spill kira-kira kenapa ya popularitas kuliner viral itu kadang cepet turunnya atau cepet hilangnya. Simak alasannya. Judul di rri.co.id kayak gitu cuy. Abis ini aku bakal spill. Kita lanjut lagi ke lagu. Aku punya Rihanna featuring Drake with Work. Have a good one guys.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

teman berdua. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000. Prodi FM. Teman terbaik.

Teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Cutting di Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

105,5 FM Radio Batang, teman terbaik kamu. Kira-kira kenapa ya kalau makanan yang atau minuman atau apapun itu deh yang cepat viral tapi cepat juga hilangnya? Emang gak semua sih, tapi rata-rata kan kayak gitu. Nah, yang pertama sesuai plan yang udah aku spill tadi guys, itu tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi memang beberapa makanan viral itu sering kesulitan berkembang karena memang gak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Jadi gak ada inovasi atau variasi baru gitu. Jadi minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Yang kedua, kualitas yang gak konsisten. Jadi memang viralitas tuh sering banget ngebuat permintaan melonjak gitu kan. Wah, namun gak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional cuy. Jadi hal yang kayak gini nih yang menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan ya. Terus yang ketiga, ada yang namanya strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan. Jadi banyak banget bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger yang menarik perhatian cepat. Tapi memang tanpa strategi lanjutan gitu nomor 2, lonjakan minat itu mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Terus yang keempat, gak punya identitas brand yang kuat. Jadi bisnis yang hanya mengejar viral tuh biasanya mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas jelas, brand itu cuma dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, ya kan? Terus yang terakhir, tidak mengerti kebutuhan konsumen. Maksudnya apa Zaldi? Jadi memang kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner ini kan sangat amat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam cuy. Jadi banyak pelaku usaha tuh yang kayak terlalu fokus sama konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Gitu. Jadi memang perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren. Jadi bisnis-bisnis yang tidak beradaptasi itu akan mudah tertinggal dan dilupakan. Nah, makanya untuk kamu nih pembisnis-pembisnis muda yang baru merintis, memahami konsep itu perlu. Karena apa? Supaya menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap maju dan relevan. Gitu guys. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata, titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Happy weekend, happy Sunday guys. Ketemu lagi barengan aku ya, Dena Mutiarawati di Pro 2 Hit List for the weekend. Semoga kalian hari ini kabarnya baik-baik aja dan lancar-lancar aja dengan rencana weekendnya ya. Mungkin ada yang baru aja selesai olahraga pagi, ada yang baru mau keluar jalan-jalan keluarga mungkin ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan juga drive safely, hati-hati di jalan, yang penting selamat sampai dengan tujuan, oke? Speaking about Pro 2 Hit List, aku bakalan nungguin request kamu seperti biasa sampai nanti di jam 12 siang. Kamu tinggal sebutin aja iya wa ya, judul lagu dan juga nama penyanyi, kirimin deh itu requestnya di line interaktifnya Pro 2 di 0811691 5502 untuk WhatsApp, atau boleh juga DM aja di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam. Aku sambil tunggu request dari kamu ya, masih panjang waktu kita, sambil kita dengerin aja dulu. Ada satu single dari Tame Impala with The Less I Know The Better. Enjoy this one guys.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Pro 2. Ini kayaknya rasa-rasanya Batam udah mau hujan lagi nih Batam Center. Tadi panas Wak, ini kok tiba-tiba berangin ya. Agak-agak mendung tipis tapi belum ada tanda-tanda hujan. Ya kita lihat sama-sama aja lah ya. Tapi gak ada salahnya buat yang mungkin baru aja mau keluar nih, bawa-bawalah guys, jaga-jaga. Takutnya kan tengah jalan panas coy gak jadi mendungnya. Tapi gak apa-apa, bawa aja jas hujan. Siapa tahu kan, kita gak pernah tahu ya. Gak bisa diprediksi dengan pasti ya namanya cuaca ya teman Pro 2. Jadi just in case emergency sangat akan membantu kamu di jalan. Jadi bawa aja untuk jaga-jaga kalau nanti tiba-tiba hujan ya guys ya. Balik lagi di Pro 2 Hitlist barengan aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Kamu bisa request di Instagramnya Pro 2 guys, di @pro2batam, langsung aja di DM. Atau boleh juga Wak, kalau kalian semua mau requestnya di WhatsAppnya Pro 2 Batam, langsung aja kirimin requestnya di 0811 691 5502. Nah ini udah ada 2 request yang masuk. Aku baca dulu ya. Di WhatsApp ada dari Lily. Halo Lily, selamat pagi menjelang siang. Kak Denok, aku pengen dengerin lagunya NPD yang I Love You But You Lebih Love Me. Boleh, boleh, boleh. Ini lagu yang terbaru ya. Udah ada sih, kita tinggal putar. Thank you ya Lily. Di Instagram juga ada yang pengen denger lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure dong Kak Denok. Oke, di copy, diterima, diputar sebentar lagi ya. Yowes ya teman Pro 2, ada 2 lagu nih yang bakalan aku putar. Ada NPD with I Love You But You Lebih Love Me sama Olivia Rodrigo yang The Cure. Nah aku masih nunggu nih request-request selanjutnya, langsung dibilang aja di line interaktif Pro 2 kalau emang lagunya masuk sama segmen musiknya Pro 2 Batam, gas ngeng, langsung puter. Tapi kalau gak masuk mohon maaf, kita ganti sama yang lain ya teman Pro 2. But for now, let's just enjoy the upcoming request and I'll be back with another one at Pro 2 Hitlist.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hey, masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Dena Watiarawati, and you know the drill already. We're going to keep rolling until 12 PM today. Jadi kamu tinggal mention aja ya, pengen lagu apa, terus pengen dengerin apa, akunya langsung akan putarkan lagunya di sini nih, teman Pro 2. Nah, ini sudah ada yang request di Instagramnya Pro 2, ada Rani. Hai Rani, selamat siang. Happy weekend buat Rani ya. Kak, aku pengen dengerin lagunya Justin Bieber yang One Time, boleh gak sih sedikit throwback? Boleh dong. Tolong ya Kak Denok, dan juga happy working. Iya, ditunggu ya. Udah aku siapin, tinggal diputar aja, oke? Okay? Tadi ada throwback request dari Rani ya, the Justin Bieber with One Time. And then the next song ada dari siapa ini? Masih di Instagram. Ada dari Dewi. Halo Dewi, selamat siang. Halo Kak Deno, aku pengen denger lagunya Nadif Basalamah deh, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Buat Kak Deno, happy working dan juga happy weekend. Thank you Kak, thank you juga ya buat Dewi. Ditunggu lagunya on the way, bakalan aku putar sebentar lagi. So, sudah ada dua request, masih aku tunggu untuk request-request yang lain. Gampang banget ya guys ya, kalian tinggal mention aja judul lagu sama nama penyanyi, kirimin ke line interaktifnya Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan cerinya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Justin Bieber featuring Jessica Gerald with Overboard. Ya, yeah, teman Bro 2, masih barengan aku dan aku Tiarawati. Aku sekarang masih nemenin kamu di santai siang. Yes, indeed. Ini jadi nih kayaknya hujan ya Wak ya. Udah mendung, udah petir-petir juga. Ini barusan aku tadi dengar di Batam Center dan sekitarnya. Jadi heads up aja, takutnya nanti kamu baru mau jalan jangan lupa bawa jas hujan ya guys ya. Kita bahas dulu nih, ada kabar dari Emily Blunt. Emily Blunt ini selalu totalitas ya kalau ngerjain sebuah proyek film ya. Dan kali ini dia juga melakukan effort yang cukup gak main-main ya guys ya. Dia kan sekarang lagi ngerjain film science fiction yang sutradaranya Steven Spielberg. Judulnya adalah Disclosure Day ya teman-teman produser. Ini sekarang proyek film terbarunya dia tuh itu. Ternyata suara-suara aneh yang bikin penasaran di trailer film itu tuh bukan hasil dari artificial intelligence atau dari AI. Kan ini sempat jadi teori juga ya Wak ya. Jadi ternyata kalau kamu nonton Disclosure Day trailernya, ada beberapa suara-suara pekikan aneh gitu ya guys ya. Ini itu adalah suara yang dibuat oleh Emily Blunt sendiri untuk merepresentasikan suara aliennya. Wow. Nah di film ini tuh Emily Blunt kan dia itu berperan sebagai Margaret. Margaret ini dia adalah presenter cuaca ya Wak ya, yang perlahan mulai berbicara menggunakan bahasa non manusia guys. Terus demi mendalami karakter ini, Emily tuh sampai nonton banyak dokumenter tentang orang-orang yang mengalami fenomena serupa gitu, supaya bisa memahami kondisi psikologi si tokohnya gitu ya Wak ya. Dan yang lebih keren lagi, saat tampil di acara Hot Ones, Emily mengungkap kalau dia itu ngerekam sendiri berbagai suara unik yang ngerepresentasiin kalau dia itu lagi in another state, kayak berkomunikasi dengan alien gitu ya. Mulai dari bunyi klik, dengungan, nafas, hingga suara-suara yang gak bisa dijelasin ya jenis suaranya itu apa, karena emang kayak aku baru denger juga di trailernya film ini gitu loh guys, di trailernya film Disclosure Day ini. Jadi kayak ternyata suara-suara aneh-aneh itu tuh yang bikin ya si Emily sendiri, tapi dengan riset ya Wak ya, niat banget gak tuh. Dan kata si Emily, dia sengaja milih cara ini karena dia pengen sesuatu yang kayak terlihat lebih nyata dan autentik aja gitu. Dia juga ngaku dia gak pengen mengandalkan AI ya Wak ya untuk menciptakan suara karakter-karakter begitu. Walaupun sebenarnya sih presetnya pasti ada ya, ya gak sih Wak? Tapi dia gak mau, dia mau stay original and dia mau stay authentic. Dan itu yang perlu banget diapresiasi dari Emily. Tapi ya emang iya sih, Emily Blunt dari beberapa film-film dia yang udah pernah ada dia ya teman produser ya, baik itu dia sebagai orang di balik layar maupun aktor, aktris atau aktornya sendiri, itu emang selalu totalitas tanpa batas ya teman produser. Keren banget, aku selalu suka film-filmnya Emily Blunt gitu. Oh, baik itu film dia sendiri ataupun film yang dibintangi oleh dia gitu ya Wak ya. Dan Disclosure Day ini juga lagi rame banget diperbincangkan di jagat maya. Nanti kita bahas lebih lanjut film apa sih ini, tapi kayaknya kita dengerin aja dulu satu single dari Sheila on 7 dengan film favorit. I'll be back soon after the break guys.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105,5 FM Proyek 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Proyek 2, kita sudah mau masuk jam 2. Jadi ini udah waktunya aku buat pamit undur diri ya. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama dengan Proyek 2 Jakarta untuk Proyek 2 Top 20 Nasional. Proyek 2 Top 20 Nasional akan menemani kamu dari jam 2 sampai dengan jam 4 nanti ya, teman Proyek 2. Jam 2 sampai jam 3 ada top 20 chart Indonesia, jam 3 sampai jam 4 top 20 international chart, dan ini dua-duanya adalah chart yang dirangkum secara nasional, means dari Pro 2 all over Indonesia termasuk Pro 2 Batam ya. Dan nanti setelah itu jam 4 kamu bakalan ditemenin penyiar selanjutnya untuk sore ceria sampai di jam 7 malam. Jadi aku sampai di sini dulu, udah hujan tuh. Berarti benar kan? Tadi tuh mendung panas, mendung panas, mendung panas. Hujan deh akhirnya jam segini ya. Ya udah ya teman berdua ya. Sambil kita menikmati hujan, sambil kita join juga Top 20 National Chart, dan aku pamit undur diri. Thank you so much. Enjoy the rest of our program. Denok Mutiara Rati pamit and bye-bye.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: hubungannya sama lagu ini, termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan, ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Kenal itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong, siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indahkus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Osmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman bro, dua balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National, teman pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman pro 2? Lo pasti udah penasaran, teman pro 2. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini padahal udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman Pro 2 di peringkat ke-19, teman Pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6-nya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 memperdua. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Homebreaker. 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Masuki peringkat ke-10 our top 10 this week teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Intro Show Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: peringkat kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Gue tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat berdua dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman berdua, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman berdua. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman berdua melanjutkan Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye-bye.

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

yang akan menemani kamu di sore ceria nih, edisi Minggu 14 Juni 2026. Gimana kabar kamu di Minggu sore ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan tetap seru gitu ya, walaupun hari ini agak hujan gitu ya teman Pro 2 ya. Gak kerasa banget nih weekend sudah menuju penghujung. Besok udah kembali Senin ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, sore ini kita masih bisa menikmati sisa-sisa hari libur ya. Walaupun mungkin kamu hari di rumah aja, tapi gak apa-apa. Yang penting kamu bisa istirahat sebelum kembali beraktivitas besok lagi ya teman Pro 2 ya. Dan di sore ceria Manda bakal menemani kamu dengan update informasi seputar dunia hiburan atau juga yang lagi-lagi viral gitu ya di akhir-akhir ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria ya. Dan di sore ini mana punya informasi dari dunia film nih teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang masih ingat film The Social Network, itu yang mengisahkan lahirnya Facebook gitu ya, dan menjadi salah satu film paling berpengaruh di era media sosial. Nah ini nih ya teman Pro 2 ya, setelah 16 tahun kisah di balik raksasa teknologi ini tuh akhirnya berlanjut. Tapi kali ini ceritanya bukan lagi tentang membangun Facebook gitu ya, melainkan berbagai kontroversi yang muncul setelah platform tersebut menjadi bagian dari kehidupan miliaran orang di seluruh dunia. Jadi nih, Sony Pictures resmi merilis trailer perdana film The Social Reckoning. Itu adalah judul dari sequel The Social Network yang memenangkan berbagai penghargaan bergengsi. Nah, film ini tuh kembali ditulis dan disutradarai oleh Aaron Sorkin ya, tahun 2022 ya. Namun kali ini fokusnya itu agak bergeser gitu ya, dari yang sebelumnya tentang bagaimana Facebook itu membangun Facebook gitu ya. Nah kali ini tentang berbagai persoalan yang dihadapi Facebook setelah menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Dan di film ini juga diangkat dari investigasi terkenal ya, The Facebook Files, yang mengungkapkan berbagai informasi internal perusahaan. Jadi kasus tersebut tuh mencuat berkat pengungkapan yang dilakukan oleh whistleblower Frances Haugen bersama para jurnalis dari The Wall Street Journal. Untuk film ini sendiri akan dibintangi oleh Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, serta Jeremy Strong ya tahun 2022 ya, yang memang dipercaya untuk memerankan Mark Zuckerberg menggantikan Jesse Eisenberg yang sebelumnya memerankan karakter tersebut gitu ya. Dan kehadiran film itu pastinya langsung menarik perhatian publik ya, karena akan mengangkat sisi lain dari perkembangan Facebook yang selama ini tuh jarang ditampilkan di layar lebar. Untuk kapan tayangnya, film ini tuh dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Oktober 2026 ya tahun 2022 ya. Jadi sabar dulu nih, sebentar lagi nanti di 9 Oktober baru kita bisa nonton sama-sama The Social Reckoning.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Dan barusan kita dengerin lagunya Taylor Swift yang judulnya Wood, yang telah mengantarkan kita di jam 4.54 sore ini teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, gak semua film ya ternyata menjadi spektakuler dengan aksi atau efek visual tertentu gitu ya. Ada juga film-film yang justru tuh menyentuh hati karena mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini ada salah satunya film terbaru nih teman Pro 2, judulnya Jangan Buang Ibu. Ini adalah sebuah drama keluarga gitu ya, yang mengajak kita untuk merenung kembali gitu arti kehadiran seorang ibu dalam hidup kita. Jadi film yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu ini berkisah tentang Ibu Ristiana, seorang ibu yang sepanjang hidupnya mendedikasikan diri untuk membesarkan anak-anaknya. Tapi ketika memasuki usia senja gitu ya, justru ia dihadapkan dengan kenyataan untuk tinggal di panti jompo karena ketiga anaknya tuh merasa gak mampu gitu untuk merawatnya. Nah salah satu daya tarik utama dari film ini tuh adalah penampilan Nirina Zubir yang memerankan Ibu Ristiana. Dalam film ini tuh Nirina harus memainkan karakter dalam tiga fase usia yang berbeda. Dari usia 40 tahun hingga memasuki masa lanjut usia. Nah yang ini juga karena dia memerankan tiga fase usia, tentu gak hanya mengubah penampilan fisik gitu ya melalui tata rias, Nirina ini juga melakukan penyesuaian untuk cara berjalan, cara berbicara, juga ekspresi emosional gitu ya, untuk menggambarkan perubahan karakter itu di setiap fase kehidupan. Gak mudah ya teman Pro 2 ya pastinya untuk memerankan karakter dengan tiga fase usia gitu. Dan film ini juga diperkuat oleh deretan pemain populer, ada Reval Hadi, Amanda Manopo, Erika Karlina, Dwi Sasono, Fadli Faisal, dan sejumlah pemain lainnya ya teman Pro 2 ya. Dan untuk menjelang penayangannya, film ini tuh telah menggelar gala premier di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya di kota Batam kemarin ya teman Pro 2 ya. Dan film ini tuh akan tayang, dijadwalkan tayang di bioskop itu mulai 25 Juni 2026. Gak lama lagi teman Pro 2. Jadi kalau buat kamu yang penasaran sama filmnya Jangan Buang Ibu, dicatat tanggal tayangnya ya teman Pro 2 ya, supaya gak kelewatan nonton di bioskop. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Pro 2 energi dalam teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan kabar yang lagi happening akhir-akhir ini pastinya gak jauh-jauh dari sepak bola ya teman Pro 2 ya. Karena nih Piala Dunia 2026 sudah mulai berlangsung dari tanggal 11 Juni 2026. Dan ini ada kabar terbaru dari Piala Dunia 2026 yang datang dari grup C nih, yang mempertemukan dua tim kuat, ada Brazil dan juga Maroko, di mana pertandingan yang berlangsung sengit ini menghadirkan satu nama nih yang kembali menjadi sorotan. Itu ada Vinicius Junior teman Pro 2. Jadi bintang Brazil ini sukses menjadi penyelamat tim sekaligus meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan. Penyerang tim nasional Brazil Vinicius Junior ini terpilih sebagai Michelob Ultra Superior Player of the Match setelah tampil impresif saat menghadapi tim nasional Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang berakhir imbang itu 1-1 gitu ya, Brazil sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Ismail Saibari, namun Vinicius berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32 dan menjaga peluang Brazil untuk meraih poin penting di laga pembuka ya teman Pro 2 ya. Jadi sepanjang pertandingan tuh pemain yang juga membela Real Madrid itu tampil sangat aktif gitu. Kecepatannya, kelincahannya dan kemampuan individunya tuh terus membuat lini pertahanan Maroko tuh agak-agak kewalahan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan gak cuma mencetak gol aja, Vinicius juga menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di area kotak penalti lawan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya bagi tim Samba. Dan menariknya nih, sehari sebelum pertandingan Vinicius tuh sempat menyatakan bahwa target utamanya itu bukan mendapatkan penghargaan individu gitu. Hasil imbang ini membuat Brazil dan Maroko nih sama-sama mengoleksi 1 poin di klasemen sementara grup C nih. Dan persaingan grup diprediksi semakin menarik nih teman Pro 2 karena masih ada Haiti dan juga Skotlandia yang siap memberikan kejutan. Selanjutnya nih Brazil akan menghadapi Haiti pada 19 Juni sebelum menutup fase grup melawan Skotlandia pada 24 Juni mendatang. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.
1: You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas. Produ FM. Teman terbaik.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Mana masih balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di sore ceria. Tapi ini adalah sesi terakhir ya sebelum azan maghrib nih teman Pro 2. Masih dari informasi Piala Dunia 2026 ya, karena memang ini adalah informasi yang lagi hangat-hangatnya gitu ya, karena Piala Dunia 2026 nih sudah berlangsung, mulai berlangsung dari 11 Juni 2026. Dan kali ini nih perhatiannya tertuju ke grup E ya teman Pro 2, yang menghadirkan duel menarik antara salah satu raksasa sepak bola dunia melawan tim debutan yang siap menciptakan kejutan. Jadi ada tim Jerman ini yang melawan tim Curaçao yang pada laga perdana grup E akan berlangsung di Houston Stadium Senin 15 Juni pukul 00.00 ya teman Pro 2 ya. Di atas kertas Jerman ini memang jauh lebih diunggulkan gitu bisa dibilang, karena Jerman merupakan salah satu negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 4 gelar juara dan lebih dari 100 pertandingan di putaran final sejak debut mereka pada tahun 1934. Tim asuhan Julian Nagelsmann ini juga datang dengan kepercayaan diri tinggi gitu setelah menyapu bersih 5 laga uji coba terakhir. Dari hasil positif inilah yang membuat Jerman itu menjadi salah satu kandidat kuat ya bisa dibilang gitu untuk melaju jauh di turnamen tahun ini. Namun Curaçao nih, tim Curaçao bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata juga ya teman Pro 2 ya, karena tim berjuluk The Blue Wave ini mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang berhasil tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Mereka juga ditangani oleh pelatih kawakan, ada Dick Advokat yang berusia 78 tahun, sehingga kehadirannya itu menciptakan rekor sebagai pelatih tertua yang pernah memimpin tim di ajang Piala Dunia. Menariknya nih teman Pro 2, sejarah Piala Dunia tuh pernah menghadirkan kejutan besar dari tim debutan gitu ya. Mulai dari Senegal yang mengalahkan Prancis pada 2002, terus juga Kamerun yang menumbangkan Argentina pada 90, juga ada Aljazair yang mengejutkan Jerman Barat pada 82. Jadi walaupun tim Curaçao ini masih baru gitu ya, baru debut di Piala Dunia 2026 nih, tapi nggak bisa dianggap enteng juga ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita nantikan aja pertandingan dari Jerman dan juga tim Curaçao. Informasi ini jadi informasi terakhir teman Pro 2 yang bisa Amanda sampaikan di sore ceria hari ini menutup sore ceria weekend edisi 14 Juni 2026. Sebelum Manda pamit, Manda mau informasiin buat kamu untuk azan maghrib di Kota Batam itu di jam 6 lewat 12 ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Enjoy your weekend karena besok sudah kembali beraktivitas di hari Senin ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit dulu, terima kasih buat kamu yang sudah tune in. Tetap tune in di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air,

0: wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng sama Yudi Semin kamu malam hari ini. Baik lagi nih di Jika Malam Weekend. Ya di hari Minggu ini teman Pro 2 menuju hari Senin dengan cuaca yang oke punya lah kayaknya hari ini. Dan dengan cuaca yang kayak gini, gak tau nih banyak yang ada aktivitas di luar gak? Karena kalau aku lihat beberapa hari belakangan ini ya, setelah minyak naik terutama tuh, kayak jalannya agak lumayan sepi ya. Yang pada nongkrong kayaknya gak terlalu banyak gitu. Cuman sadar gak sih, di beberapa tempat tuh kayak banyak turis-turis dari luar negeri, banyak kan kayaknya dari Malaysia sama Singapura. Banyak ketemu aku. Karena biasa aku banyak nongkrong di daerah Greenland, di Morning Bakery tuh banyak banget orang-orang Malaysia biasanya datang ke situ. Karena saking seringnya ya, aku jadi kayak hampir hafal gitu model-model orang yang datang, kayak ini kayak gak pernah datang ke sini deh. Terus bahasanya juga beda kan, begitu ngobrol, order gitu kan, kelihatan gitu. Nah ini gak tahu kalau tempat lain mungkin juga lebih banyak. Pusat perbelanjaan aku belum pernah mampir nih dalam berapa minggu terakhir ini, kayaknya ke mall. Paling cuman ke swalayannya aja, gak pernah ke mall yang buat retail-retail beli baju gitu-gituan sama Pro 2. Itu rame gak sih? Turis-turis pada datang ke sini. Kalau ngelihat sekilas sih mungkin banyak ya, tapi nggak tahu datanya nih teman Pro 2. Tuh, apakah ini sinyal yang bagus atau buruk, kita nggak tahu teman Pro 2. Yang jelas Pro 2 Batam bakal nemenin kamu, Jika Malam masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam hari ini. Stay tune terus di sini. 105,5 FM.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Siapa yang hari minggunya nonton Pro 2 diisi dengan menonton Piala Dunia? Ya, karena memang ini kalau di Amerika masih hari Sabtu ya, jadi Sabtu Minggu weekend itu full, banyak pertandingannya. Besok kita di hari Senin, Amerika tuh masih hari Minggu, jadi lebih banyak pertandingannya sampai jam 11 apa jam 12 gitu, kick off paling akhirnya gitu nomor 2 untuk pertandingan besok ya. Tapi tadi ada pertandingan yang menarik banget yang tidak disangka-sangka hasil akhirnya ya. Kalau menurut aku tuh kaget aja dengan hasilnya gitu. Australia ketemu sama Turki dan Australia menang 2-0. Turki gak bisa nyetak gol sama sekali, bayangin aja coba. Turki padahal tuh banyak pemain bintang yang main ya. Kenan Yildiz main di situ ya kan. Terus ada Yilmaz juga, Yilmaz lagi cedera tapi katanya. Terus juga Hakan Calhanoglu juga. Pokoknya banyak pemain-pemain yang lebih banyak terkenal dan main di Liga Eropa dibanding Australia. Australia bahkan Chris Wood udah gak main lagi untuk Australia kayaknya ya. Karena ada beberapa nama-nama baru kayaknya yang memang potensial banget sih. Itu terbukti di menit 27 dan juga menit 75. Ada nama Nestor Iran Kunda cetak gol sama Connor McCalvey di menit 75 juga cetak gol. 2 gol. Dan ini bikin Australia dapat poin penuh. Turki walaupun pemainnya banyak yang main di Eropa kayaknya masih belum bisa kalahin Australia. Apakah tren ini akan berlanjut? Apakah Australia nanti akan tetap perform di pertandingan berikutnya? Wah, ini kita harus lihat dulu sama Pro 2. Karena malam ini juga udah ada pertandingan lagi. Jam 12 kalau nggak salah ada kick off lagi untuk pertandingan Piala Dunia. Dari jam 12 malam, terus jam 3 pagi, kayaknya selesai 3 jam deh. Terus jam 6, jam 9, sama jam 11 berarti kalau gitu sama Pro 2. Itu banyak banget pertandingan. Cuman hari Senin jatuhnya di kita ya. Apakah besok orang-orang hektik memikirkan pekerjaannya atau banyak yang ngobar dari pagi? Nah, kita lihat aja deh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih di Agak Malam bareng sama Yudis. Dan ini baru dapat info teman Pro 2 ya, di daerah Batam Center, daerah Gelael, ke arah Seruni, ke Marselia, yaitu daerah sekitaran situ teman Pro 2, ini lagi mati lampu, listriknya mati teman Pro 2. Nggak ada, nggak tahu kenapa ya, apakah lagi ada trouble di mana gitu. Dan ini ternyata enggak cuman untuk yang tinggal di daerah situ aja, enggak cuman orang-orang yang lagi di rumah aja yang kena dampaknya, tapi lampu merah juga. Laporan dari Dinin tadi, dia lewat lampu merah Gelael Batam Center tuh katanya padat banget ya, macet gara-gara stuck gitu. Jadi rebut-rebutan kayaknya tuh mau lewat situ. Jadi agak bingung ya, mana dulu yang lewat, mana dulu yang lewat, akhirnya nyangkut di tengah. Cuman agak lama tadi katanya. Kayaknya sekarang udah mulai sedikit demi sedikit mulai terurai kayaknya ya. Jadi kalau yang nyangkut di situ harap bersabar teman-teman ya. Nomor Pro 2 saling ngalah aja. Jadi biar sama-sama bisa buka jalan. Karena kalau semuanya masuk udah deadlock, malah sampai nanti tuh gak bisa jalan sama sekali. Tuh, jadi mudah-mudahan cepat nyala listriknya. Jadi lebih bisa nyaman lagi orang-orang yang di rumah atau yang juga di jalan. Bisa kabarin juga teman Pro 2 ya. Ini matinya meluas ke daerah mana aja? Apakah di tempat kamu yang tidak aku sebutkan tadi? Ini ternyata mati juga, mungkin ke arah daerah Seruni mungkin. Greenland, mati apa enggak? Bisa kabarin lewat Instagram kita @pro2batam. Dan aku masih bakal update-update yang lain lagi nanti pastinya. Tetap stay tune di 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: 105,5 Pro 2 Herbatom, teman terbaik kamu. Tadi teman Pro 2 pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan, nemenin kamu di jam 9 malam hari ini ya. Ini teman Pro 2 masih bareng sama aku, nemenin kamu sampai nanti selesai di jam 12, jam 11 closing, dan masih ada lagu-lagu nanti nemenin kamu. Ini teman Pro 2, kabar dari Bali. Jadi ada 6 warga negara asing katanya dideportasi dari Bali sama rumah detensi imigrasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian dan ketertiban umum. Banyak pelanggarannya katanya ya, dari ngamuk, rusak fasilitas, nolak bayar tagihan, sampai ngelewatin masa izin tinggal atau overstay. Tuh, ini lagi banyak disorot juga nih beberapa diantaranya. Jadi warga negara asing di sana tuh banyak dideportasi gara-gara itu. Kita juga sebenarnya nggak bisa komen ya, karena belakangan aku ngobrol sama teman yang di Korea tuh katanya lagi rame di forum Korea tuh gitu juga. Kita warga negara Indonesia WNI. Dia cerita kemarin ada yang posting orang Indonesia di sana kerja, katanya kan dia marah-marah lah intinya, karena mau dipulangin sama pemerintah Korea kan. Tuh dia tidak bayar pajak. Kan kalau kerja di sana harus bayar di sana dong ya, dipotong di sana. Dia nggak mau menolak itu. Aku nggak tahu gimana cara bisa nolak, dia kan ya mengepelang pajak gitu di sana. Terus kata temanku di sana dia itu marah-marah di forum gitu kan, sampai akhirnya dia sendiri yang nulis gitu. Sudah walaupun katanya udah visanya udah habis gitu-gitu, sudah bilang ya ini kan saya udah nggak bayar nih, saya udah kayak gini tuh bukan baru sekali katanya, bukan baru sebentar, tapi udah lama, udah 11 tahun katanya. Bayangin aja dia membuka aibnya sendiri, udah overstay selama 11 tahun pakai visa yang salah gitu, terus juga tidak membayar pajak di negaranya yang tempat dia kerja gitu. Alasannya katanya ya kan bayarannya gede makanya tetap kerja di situ. Ya kalau dikonvert ke rupiah ya sih, cuman gak gitu-gitu banget ya. Paling negara kita sendiri tuh WNI tuh bakal dideportasi kalau misalnya memang visanya salah atau izin tinggalnya udah habis tapi tidak diperpanjang, dia overstay gitu. Harusnya ngurus itu. Cuman kayaknya kalau yang kasus pekerja di Korea itu susah ya omnya. Ini udah lama soalnya kan gak ngurusin juga. Mungkin ya kalau mau ngurusin visa segala macam mungkin bakal langsung ditangkap kali ya, karena gak bayar pajak di sana, banyak pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi negaranya di sana yang kena. Itu katanya nomor 2. Ini sama kayaknya udah WNA di Bali juga gitu kan. Ada yang nolak bayar tagihan. Kemarin di Jakarta juga ada yang jadi viral itu. Dia udah makan di restoran lah gitu, makan di restoran terus dinolak bayar. Terus malah ngomongnya enggak, bilang saya sedang membangun negara kamu kata gini nih, bocor kan lah. Apa hubungannya? Orang enggak bayar dia kan. Jadi parah banget sih ini. Mudah-mudahan ya, gitu lah. Ini tergantung sama orangnya sih kalau menurut aku masing-masing sih. Enggak peduli dia mau dari negara A, B, C, tapi kalau memang orangnya udah begitu ya, ya sulit.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Teman Pro 2 masih bareng sama Yudisman kamu di Jaga Malam hari ini. Ngebahas tren yang lagi rame ini. Ini ada beberapa tren yang mungkin di Batam masih belum banyak kita lihat ya. Salah satunya tuh tentang tren running. Ini tapi bukan running biasa ya. Kalau sekarang tuh running, event running banyak banget di Batam. Kayak hampir mungkin tiap minggu ada gitu. Atau mungkin sebulan tuh mungkin 2-3 kali pasti ada lah event buat running gitu kan. Ada charity run lah, ada yang memang fun run, ada yang macam-macam bentuknya. Dan ini pesertanya banyak banget. Jadi kayak aku pikir tuh dulu kan kayaknya mungkin event running gak begitu rame. Ternyata sekarang rame banget. Orang-orang juga concern sama kesehatan gitu kan ya sekarang. Tapi ada satu yang tren yang mungkin di Batam masih belum naik, aku gak tahu bisa apa gak dilakukan ya. Itu running rave. Jadi lari sambil dengerin musik EDM, musik elektronik. Ini cukup rame di Brazil yang kemarin jadi salah satu patokannya ya. Di Brazil tuh rame banget anak-anak mudanya. Karena memang mereka kayaknya kalau yang party-party gitu seru ya orang-orangnya ya. Suka gitu. Pokoknya entar aja sama orang yang gak kenal pun sama-sama running gitu bisa ngedance bareng, vibe-nya oke banget gitu kan. Pakai electronic music terus lari bareng-bareng gitu. Kalau di Indonesia kemarin ada beberapa yang aku lihat sih di daerah Surabaya katanya ada, udah pernah ada yang bikin gitu. Jakarta juga kayaknya udah ada. Nah, tapi kayaknya kalau di Batam kayaknya masih belum kali ya. Apakah ini bisa dilakukan kira-kira teman-teman yang panitia event running di Batam, running rave? Karena yang lari tuh gak cuman pesertanya ya, tapi harus ada mobilnya juga biasanya. Mobilnya tuh ada sound systemnya, ada DJ-nya juga. DJ-nya lari juga, dia yang paling depan ngelit di depan sambil muterin musiknya gitu. Jadi ini mungkin lebih untuk ini kali ya, supaya lebih bersemangat aja, jadi gak garing-garing banget selama lari gitu, ada hiburannya gitu. Di belakang orang ngikutin sambil having fun, sambil olahraga gitu. Jadi walaupun ada musik-musik elektronik, tapi tetap kegiatannya sehat karena berlari itu, ya nggak sih? Aduh, kemarin pernah ada yang mau bikin kayak coffee rave juga di Batam, kayaknya belum banyak ya, kayak belum bisa dilakukan. Kalau coffee rave tuh gitu juga, ada electronic music EDM, DJ-nya main di coffee shop, jadi sambil ngopi mungkin sambil having fun gitu kan, sambil dengerin musik. Ini kalau ini coffee rave tuh di Australia kalau nggak salah yang rame ya. Sana tuh kultur kopi gede banget ternyata. Kalau di sini kayaknya orang-orang ke coffee shop kayaknya lebih ke malam hari ya daripada pagi ya. Pagi tuh sarapan kayaknya, jarang ada yang nongkrong di coffee shop beli kopi espresso gitu, jarang banget. Jadi itulah. Tapi running rave ini mungkin salah satu yang mungkin bisa dilakukan kayaknya. Ya, datang dari pagi gitu atau sore mungkin untuk lari, tracknya tinggal ditentuin aja. Cuman ya aku mikir paling itu doang, yang depan harus bawa mobilnya harus stabil gitu kan, biar teman-teman bisa ngikut, nggak usah ngebut-ngebut gitu, juga bawa si alat elektroniknya itu. Kira-kira possible nggak ya kalau di sini, dan kalau dilakukan rame nggak ya?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: catering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Now he's on my feet, but you don't check up on me.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Terbaik kamu. Masih bersama ini sebenarnya kamu malam hari tahun Pro 2 di tanggal 14 ini. Ya udah setengah tahun 2026 jalan. Berasa banget gak sih? Berasa gak sih? Kayak aku terkadang masih ngerasa kok kayaknya baru kemarin masuk 2026, sekarang udah pertengahan 2026 aja. Dengan segala gerusa-gerusunya ya, dengan segala kesibukan dan keriuhan dunia ini. Ternyata tiba-tiba udah 6 bulan jalan, sisa kurang lebih 6 bulan lagi. Kita udah di middle part banget nih untuk 2026 ini. Ya kayak habis waktu buat mungkin memplanning ini itu ya kan, terus mau ini mau itu, mau bikin resolusi. Nah, ngomongin resolusi dan juga apa yang mau dicapai dalam 1 tahun ya. Kemarin aku nonton TED Talk kalau gak salah atau apa gitu, pokoknya dapat insight yang menarik tahun Pro 2. Kalau misalnya kita kan biasanya setiap awal tahun, aku juga gitu soalnya, awal tahun tuh selalu ada resolusi yang mau kita buat kan, kayak tahun ini tuh harus ini gitu. Dan ternyata kalau kata yang aku tahun kemarin ya, insight yang aku dapat tuh, jangan bikin terlalu banyak, jangan bikin apa yang mau dilakukan tahun ini. Aku lupa lagi siapa ininya, pokoknya dia founder dan CEO apa gitu, pokoknya udah jual banyak perusahaan dan sekarang dia lagi ngerjain satu perusahaan dulu katanya gitu. Katanya dia gitu, jangan bikin terlalu banyak, jangan bikin to-do list tahunnya harus ini gitu, jangan. Tapi bikin hal yang tidak harus dilakukan tahun ini. Tahun ini aku tidak akan begini, aku tidak akan begini, aku tidak akan begini gitu katanya. Dan yang mau di-achieve, mau dicapai itu bikin dalam 1 tahun satu aja dulu katanya. Hal besar tuh harus ada 1 tahun satu aja. Jadi fokus ke situ katanya teman Pro 2. Sekarang aku pikir-pikir mungkin make sense juga ya. Kayaknya kalau aku mikir selama ini kan karena waktu kita terbatas sepertinya ya. Di dunia ini kan hidup cuman berapa tahun gitu. Kalau juga umur panjang kan. Itu kayak 1 tahun kayaknya kita harus bisa ini deh. Mau masih muda aku harus bisa A, B, C dalam waktu 1 tahun dan bisa gitu. Biar banyak dapat sesuatu gitu kan. Cuman mungkin salah cara pikirnya kali ya. Mungkin bisa dicoba 1 tahun tuh kayaknya aku harus bisa apa dulu, satu dulu. Misalnya mau belajar bahasa asing gitu. Satu bahasa asing dulu harus dikuasain selama 1 tahun ini. Terus habis itu tahun depannya baru apa nih, sudah punya skill bahasa asing apa nih, mau misalnya jadikan uang, misalnya jadikan penghasilan, carinya kemana nih gitu kali. Atau mungkin spesifik skill tertentu atau project tertentu harus kelar dalam tahun ini aja gitu, baru tahun depan dikerjain lagi gitu katanya. Mungkin ya, tapi karena ya mungkin karena beda mindset, karena mereka orang Eropa, tinggalnya di Eropa gitu kan si speaker yang aku tonton ini, jadi mungkin lebih merasa aman gitu hidupnya, nggak kayak wah tertekan sana sini, yang harus jadi kayak sandwich generation, terus juga tidak harus menghadapi berita-berita yang bikin pusing gitu kan. Ya beda negara kayaknya beda mindset sih, dan ini mungkin bisa diterapkan mungkin enggak, tapi bisa jadi satu insight yang menarik kalau menurut aku, bisa dicoba. Siapa tahu ada yang bisa melakukan itu, silahkan teman Pro 2. Atau mungkin ada yang mau mencoba walaupun keadaan didesak dari depan, belakang, atas, bawah, samping, kanan, kiri, tapi mau mencoba bikin mindset seperti itu, silahkan dicoba. Siapa tahu berhasil.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Duh, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Rebatan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau jam 11 malam, waktunya aku pamit. Thank you sudah stay tune bareng sama aku di sini. Sudah mau jam 11, waktunya aku pamit. Jangan lupa besok hari Senin, yang masih mau ada nonton tim favorit di Piala Dunia, mudah-mudahan besok tidak terlambat. Dan mungkin yang terlama didispensasi kali ya, mungkin, atau mungkin kantor kamu yang ngadain nobar, karena besok juga masih ada pertandingan-pertandingan yang diadakan di jam-jam pagi waktu Indonesia. Sana waktunya waktu santai, kita udah waktu kerja. Ya kalau gitu jaga kesehatan, teman Pro 2. Aku pamit, see you next time, and this is PC Kota Bahagia lagi. See you next time and bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

kita Wampro 2, inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Abu Letaba nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sikat religi pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia telah memberikan kepada kita semua nikmat iman maupun nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung di tempat yang kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat beringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada imam kita ketika berperang, guru kita ketika mengaji, dan panglima besar kita ketika berperang, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, menggulung sejadah kekafiran dan membentang sejadah keislaman yang kita rasakan saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, berdirinya saya di sini akan kultum yang berjudul tentang menuntut ilmu. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan yang fardhu ain. Misalnya,

salat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib. Maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatalan puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Misalnya, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah." Apa artinya kawan-kawan? Yaitu adalah barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dirinya jalan untuk menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat. Sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Ternyata hal itu salah besar, kawan-kawan. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, yaitu Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita bisa menguasai dunia, dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh alam. Dan jangan lupalah kawan-kawan, kita selalu bersyukur, karena bersyukur itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Cukup sekian itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pertama dikutip langsung dari nri.co.id, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juara Australia Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Tianyou dari China secara straight dengan akhir skor 21-13. Laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Sydney pada Minggu 14 Juni 2026 di mana Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan. Tidak butuh waktu lama bagi ganda putra nomor 13 dunia itu untuk merebut interval game pertama. Alwi mencetak 5 poin beruntun, disusul 4 poin beruntun untuk memperlebar selisih dan ditutup 3 poin beruntun untuk kemenangan. Dijelaskan bahwa dirinya belajar pola permainan Dong dari hasil pertemuan lawan Ubed dan Ginting. Di mana menurut Alwi postur Dong yang tinggi menjadikan permainan bola atasnya mematikan. Info selanjutnya, kabar duka datang dari musisi asal Amerika Serikat Oliver Tree. Penyanyi berusia 32 tahun itu dilaporkan menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan udara yang melibatkan dua helikopter di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu pagi waktu setempat. Nama Oliver Tree dikenal lewat sejumlah lagu hit seperti Life Goes On dan juga Miss You, serta fasadnya yang nyentrik dan kerap dibalut unsur komedi. Ia diketahui tengah berada di Brasil usai menggelar konser pada 6 Juni dalam rangka tur dunia yang sedang dijalaninya. CNN Brazil juga melaporkan bahwa salah satu helikopter membawa 5 orang, sementara helikopter lainnya hanya diawaki seorang pilot. Pihak kepolisian sipil Brasil kemudian mengonfirmasi identitas para korban yang terdiri dari Oliver Tree, Lucas, Gaspar, serta 2 pilot lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi barengan Zaldi Darmawan. Ya sendiri dulu deh pada hari ini guys. Biasanya Maggie, tapi hari ini sampai seminggu ini kayaknya yang siaran sepada harus sendiri dulu ya kan. Lagi ada pergeseran-pergeseran jadwal gitu. Barangkali kamu bertanya-tanya gitu ya kan. Aku temenin sampai ke jam 9 kayak biasa. Udah gak berasa guys, udah hari Senin aja lagi. Udah tanggal 15 aja lagi nih ya, 15 Juni 2026. Semoga masih semangat. Tapi kalau lagi gak pengen semangat juga gak apa-apa cuy. Gak ada yang maksa juga harus semangat tiap hari ya kan. Istirahat boleh, berhenti jangan. Nidi, puitis banget jam segini ya kan. Lancar-lancar ya untuk aktivitas kamu hari ini tahun Pro 2. Karena hari Senin mungkin banyak banget kerjaan atau aktivitasnya. Semoga dilancarkan, yang kurang fit juga pagi ini tapi tetap harus mengais rejeki. Semoga lekas pulih ya kan, yang lagi pilek, batuk, lagi demam ya kan. Semoga diberi kesehatan abis ini ya, amin. Abis ini juga tamu berdua kayak biasa, udah pada hafal ya, aku bakal spill apa. Info cuaca pastinya, baru nanti info lalin. Tapi kalau misal jam segini udah macet, barangkali tamu Prodo boleh kali spill langsung di Instagram kita di @pro2batam, alright? Ntar aku bakal balik lagi, kita meluncur lagi ke lagu cuy. Ada Yura Yunita dengan Hobby Ghosting. Have a good one, let's go.

Sensi di Spada. Masih pakai Saldi untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Hati-hati di jalan untuk kamu yang udah on the way jam segini Tomo Pro 2. Wah, kalau di depan jalan boleh tahu ada sekitarnya pagi ini udah mulai crowded. Karena memang udah hari Senin lagi. Yuk wake up, yuk bangun yuk. Hari Minggunya udah selesai ya. Masih ada 6 hari lagi. Enggak, Deng. Kalau hari ini hari Senin berarti masih ada 5 hari lagi ya menuju weekend. Dihitung gak tuh? Baru hari Senin. Ya elah. Ya udah deh Tomo Pro 2, supaya hari ini lancar luncur, kita intip dulu ya untuk perkiraan cuaca hari ini. Barangkali kamu punya aktivitas outdoor hari ini. Kita intip dulu guys. Jadi kalau di belakang Padang ini bakal hujan ringan, batu ampar, sekupang itu berawan, nongsa, bulang, hujan ringan cuy. Terus juga lebuk baja, berawan, seibeduk, galang itu hujan ringan, bengkong berawan, batam kota, sagulung, batam kota sama sagulung hujan ringan, dan batu aji berawan ya. Jadi kayak gloomy gitu nih. Yang berawan mungkin ya bisa jadi abis itu hujan tuh, ya kan. Jadi aku tidak melihat cerah berawan atau cerah sekali hari ini cuy. Tapi kalau pagi ini sih alhamdulillah cerah ya. Jadi kalau misalnya udah ready to go guys, langsung on the way di jam segini aja ya. Karena ada beberapa orang tuh dia ngerasa kecepatan aja gitu buat datang ke sekolah, buat datang ke tempat kerja gitu. Misalnya masuknya 7:30, jam segini dia udah ready. Cuma kayak ah gak mau lah, sengaja tuh dilambat-lambatin gitu ya kan. Tapi kalau buru-buru gak tahu kenapa lebih seru gitu. Kayak ngerjain segala sesuatu pas deadline itu kayak lebih menantang adrenalin. Walaupun tidak dibenarkan ya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal gitu cuy. Memaksimalkan supaya nanti gak buru-buru. Jadi kamu on the way-nya sekarang kalau udah ready, oke? Abis ini kayak biasa, aku langsung move ke matanyabatam.go.id untuk CCTV-nya Batam. Kayak biasa di hari ini aku tungguin banget untuk info lalin dari kamu di Lapor Min. Kayak biasa ya cuy. Atau mungkin untuk orang-orang yang baru dengerin Pro 2 Batam, kita punya special segmen sebelum jam 7 dan jam 7 deh. Ya menjelang jam 7 pagi itu ada yang namanya Lapor Min. Kau bisa lapor di mana hujan mungkin, di mana macet ya kan. Saling lapor dan saling info gitu. Abis ini ya Tomo Pro 2, aku bakal spill. Kamu juga bisa kirimin di sekarang di @pro2batam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Out of town, we never out of money.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produk FM. Teman terbaik.

Primer, beri jam 7 waktu Indonesia Barat. Pada selamat pagi teman berdua, masih barengan Zaldi Darmawan 31 Jun ya. Dan hari ini aku bakal temenin kamu sampai ke jam 9 kayak biasa. Dan sorry banget guys, aku gak bisa spill untuk info lalin dari CCTV matanyabatam.go.id. Kebiasaan kalau dari hari Minggu ke Senin pasti gelap dia gitu kan. Kayak belum dihidupin. Jadi gelap nih cuy. Aku gak bisa spill titik-titik mana yang rame dan padat gitu ya. Tapi kamu bisa spill ke aku kayak biasa di Instagram di @pro2batam. Ini mohon maaf dengan segala hormat gitu ya. Gak bisa, tapi udah dipastikan si Bangsa Belangka udah pasti si crowded banget cuy. Terus juga Shortlink ya kan, Batu Aji jangan ditanya. Terus di apa namanya, Simpang Bank Indonesia. Terus juga kalau di Dang Anom sih biasanya ini ya aman-aman aja cuy. Ini menurut perkiraan hatiku ya. Di Bundaran Badadi juga atau dekat Grand Mercure itu ramai lancar kalau di jam segini. Udah mulai ramai lah gitu. Udah mulai padat. Nah, kalau bisa spill di Instagram kita di @pro2batam. Mau enggak tahu kenapa aku udah refresh berkali-kali gitu ya kan, tapi gak muncul-muncul nih guys. Gelap gitu. Seperti apa gelapnya? Seperti masa lalu lah. Kalau masa depan gak boleh gelap ya. Bisa spill guys, atau mungkin beberapa titik yang udah mendung, atau mungkin ada yang hujan. Kan kita gak tahu. Orang-orang yang baru move ke Batam tuh pada kaget kalau aku baca di threads gitu ya kan. Mereka culture shock, 500 meter panas, 500 meternya lagi hujan. Yah, aku bilang. Kita yang udah lama di Batam ya, Tom Pro 2. Yah, gitu. Jadi barangkali nih ada daerah-daerah yang mungkin sesuai dengan perakiran cuaca hari ini dipantau dan diprediksi bakal berawan dan juga hujan ringan. Oke, kalau gitu sambil nungguin info lalin dari kamu, Tom Pro 2, aku balik lagi ke lagu. Kali ini kita move ke Bruno Mars, That's What I Like.